toloka hantle monne nwa hore lenna ha ke tsebe hore ke phunyuhile jwang fela ho phunyuwa ke phunyuhile empa ke sa iputsa dipotso ke setse ke maketse hore ha ne ke tshwasitswe ke le raba ke le tlase sekoting ke potapotilwe ke ditau a ndile ka majola ore hantle pineng ena a nam andazi diphunyuke kanjani ore e ne e le bosiu bo boholo ke kenelwa kapa ke tlelwa ke letswalo e motsho moratuwa ke le ka hara toronko ya meleko ke le ka hara toronko ya ditsietsi le mahlomola ore le nna ka jeno ha ke sheba morao mo ke tswang teng ha ke sheba lelapa leo ke holetseng ho lona ha ke sheba batswadi ba ka ke sheba boemo ba ka ke sa ipotsa potso e le nngwe e motsho moratuwa tselao ke hotseng ka bohloko ka teng tselao ke hotseng ka dikgapha ka teng tselao ke hotseng ka tshotleho tselao ke hotseng ka hara ditshomo dinyefolo dinyenyefatso tsa batho ke holetse ka hara mahlapa ke holetse ka hara ditsietsi ke holetse ka hara tlhekefetso empa kajeno ke ntse ke ipotsa potso.